0: Halo.
1: Kita ini kirim mau buka na.
0: Eko berapa kaze?
1: Kita nak cium apa sahaja tu mau kirim mo.
0: Eko.
1: Tawar cium kita canggah, Eric cium kita canggah.
0: Eko.
1: Tapi ni selama tu kita hidup rasa sesuatu hamunga ada kita nak cium.
0: Eko.
1: Lepas mana nak cari am kita canggah, jangan cium kita canggah. Tambah mana mudah nak kasih cede wiri mewujudmu.
0: Ego.
1: Tambah mana jamari ah punya kuaga.
0: Ego.
1: Kita dari kita kita nanti kita.
0: Ego.
1: Boleh kamu jaga kita kita jangan baik kita punya kuaga.
0: Ego.
1: Tambah mana bos kau ah punya kuaga. Tambah mana wiri so ah muna wujudkan adri muna wujudkan.
0: Ego.
1: Apa sih kumbi karena kamu sangat kumbi dan itu udah cerita.
0: Ego.
1: Jadi murukoto tapi dia murukoto bisa di murukoto dan itu udah cerita. Tapi ada yang mana orang nak cuci mana cerita hari bukan dan itu udah cerita.
0: Ego.
1: Jika boleh awak kau nak rasa kasih dan kita
0: murukoto. Murukoto cari aku bisa kubukan Eza.
1: Murukoto.
0: Ni sambizi akita kwiso ko ikuriye tugusigaranye iminota 16 gusa tugasozera ikiganiro cy'uyu munsi. Ko kimu munyonyi. Allo.
2: Allo.
0: Ah munyonyi wacu rero aka radio munyonyi. Ah rero iyo wakuye wiyumviriza abari ngorane biragorana hano gose. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo iyo mugiye kwakura suzuma beneza ko iradio yawe wayigiye kure. Changwe wayizimije kugira ngo buvye kuri twese dushobore korohego. Allo.
3: Allo.
0: Waramutse waramutse.
3: Waramutse neza namara ngo kuri radio agakiri.
0: Turashimana mu rwanda buherereye he?
3: Yara urabona na soje nabandi ndayigiranga.
0: Ego.
3: Waramutse neza none.
0: Turashimana namwe gute?
3: Yara natwe cyane neza ndumva ko muri kumara bikora neza cyane.
0: Kaza mu kiganiro cy'uyu munsi.
3: Murakoze cyane bitondo cyiza kuri wowe nyene no ari mu bwenga bw'icyuma.
0: Ego.
3: Muri rusange kamwe amenyesha makuru bose. Yara jo aga cyiza na ifite igitondo cyiza.
0: Eh.
3: Reka ni ifite igitondo cyiza wati kutina jo akinyanga igihanga na Eric nda igihanga.
0: Ego.
3: Reka mane jambo twari murenge ta igitondo cyiza mane Robert mukanyesha igitondo cyiza udash mu kiranga igitondo cyiza.
0: Ego.
3: Reka mane karabere mukinene nda mufurize igitondo cyiza bera mu igenda murene mu igenda igitondo cyiza isha nane ngaho kuguma ku pokera igitondo cyiza.
0: Ego.
3: Reka mane edisanga mu igenda igitondo cyiza isha nane ngaho ku pokera igitondo cyiza isha nane ngaho kumura igitondo cyiza dio dona sifira igitondo
0: Ego.
3: Igitondo cyiza abari mu karugamba bose muri rusange abari twarumvise hadyo agatirika bose n'ifite igitondo cyiza n'umutima n'amutima murakoze.
0: Murakoze cyane gose.
3: Sawa sawa.

0: intara mvuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

Leka kandi turabe ingorane iboneka mu by'inyambaro kubijyanye no gusesagura amafaranga cyangwa itunga ry'umuryango. Dukoresha amahera menshi mu nyambaro igezweho kandi yokoze ibindi bintu. Iyo myambaro ubwa mbere ho iba izimbye cyane kandi siko abari myiza, ariko gusa ngo nuko iba igezweho. Noneho muravyibonera ko impuzu kera zahora zidakundwa zagarutse zikundwa cyane. Ijambo ry'Imana ntiribesha. Icyahozeho nicyo kizokwamaho, kandi cyakozwe nicyo kizokogwa, kandi nta kintu gisha kiriho munsi y'izuba. Umusiguzi rimwe ku murongo w'icyenda.

wirinde kwambara impuzu zidagukwiye cyane kuzambara nabi nko kugenda uzikoroye cyane kwambara impuzu yo hejuru idashikira iyo wambara hasi aho n'inkishati cyangwa umupira idashikira ipantaro ku bahungu cyane igipo kubigeme cyane abakenyezi

nuko rero reka ngaruke ndamenyesha ko rero mu kanya gato dushite kano kanya tugeze igihe cy'isaha 1:37 muri kano kanya rero cyatubandanya no tujimbo dutandukanye tujya kudushikana igihe cy'isaha 2 rero gushika isaha 2 n'igice mu cyamushobora gukurikirana ikiganiro twige bibiliya aho kandi ni mu gihe igihe cy'isaha 2 n'igice gushika igihe cy'isaha 3 tujya mu rukurikirane turimbo dutandukanye igihe cy'isaha 3 rero gushika isaha 4 tuba turi mu kiganiro cy'intasho isaha 4 gushika isaha 4 n'igice murakurikirana ikiganiro mugenzi ni kindi ane mugerere igihe cy'isaha 4 gushika isaha 4 n'igice gushika isaha 5 tuzakugaruka kandi mu tujimbo dutandukanye igihe cy'isaha 5 gushika igihe cy'isaha 5:30 murakurikirana ikiganiro tubane neza isaha 5:30 gushika igihe cy'isaha 7 rero murakurikirana tujimbo dutandukanye tuzoba nabahitiye Mwenye gwa rutandere tugiye gukoresha gushika igihe cy'isaha 7 mwese ndabahikaze muri bino biganiro